Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?

0: di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: namanya apa?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Udah ngejaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yeah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara warga Indonesia.
2: Siap.

0: di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo. Fantastic baby.

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Fit the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Pemerintah Kota Semarang menggelar perayaan Hari Jadi Kota ke-479 yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 2-3 Mei 2026. Meski pawai karnaval gagal terlaksana akibat hujan lebat, puncak acara tetap berlangsung meriah dengan penampilan dari band Wali. Lalu hari kedua diisi oleh penyerahan rekor MURI pembagian lumpia terbanyak, launching aplikasi SDGS Semarang dalam genggaman, dengan puncak acara penampilan dari penyanyi Deni Jaknan. Presiden Prabowo resmi memutuskan pengurangan potongan ojek online oleh perusahaan aplikator menjadi hanya 8% dari yang sebelumnya sebesar 20%. Dalam perayaan Hari Buruh di Moles tanggal 1 Mei tersebut, Prabowo juga menekankan pada aplikator untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan. Menanggapi hal tersebut, baik aplikator Gojek maupun Grab menyatakan sikap yang senada, yakni siap mematuhi peraturan pemerintah namun tetap mengkaji penyesuaian dengan kebijakan internal perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak resmi memperpanjang masa pelaporan SPT tahunan badan hingga 31 Mei 2026 dari yang sebelumnya berakhir 30 April. Kebijakan ini diambil untuk memberi waktu lebih bagi wajib pajak menyiapkan laporan dan memastikan data lebih akurat menyusul adanya penyempurnaan sistem administrasi perpajakan yang baru. Namun perlu dicatat, perpanjangan ini berlaku hanya untuk pelaporan, sedangkan untuk pembayaran pajak yang kurang bayar, kebijakannya masih dalam tahap kajian lebih lanjut. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, iSuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singalong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singalong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/BBS/06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See you.

0: panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sampah.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
1: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Yaelah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, suara warga.

0: 90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia.
1: Annyeonghaseyo,
0: Tetetetet. Oh enak nih, udah langsung diajak stretching-stretching ya. Karena yang namanya long weekend itu kadang bisa membuat kita terlena ya kan, makan enak, tanggal muda ya kan Ki. Terus abis itu tidur bisa santai, panjang, gak ada yang gedor-gedor. Waduh. Sekarang saatnya buat kamu bangun dan stretching ya, bareng sama kita di sini. Tapi abis ini nanti bakal diputerin lagu lemes juga ada gak sih? Lagu lemes.
1: Belum. Ini masih jangan. Kosong banget ya playlistnya. Jadi kalau kamu mau request langsung aja sih.
0: Aduh, jarang nih Kiki kayak gini.
1: Iya dong.
0: Ini lagi nerakti requestan dalam rangka apa Kiki?
1: Masih kosong banget nih, bantuin aku ya.
0: Ayo. Dibantu. Karena kita emang lagi di special program yang muterin lagu-lagu K-pop ya. Boleh banget mau dari gen berapa. Ya dari gen 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau yang manapun boleh ya, dari solois, grup, band mungkin gitu. Silakan aja. Lagu-lagu soundtrack juga boleh kamu
1: boleh.
0: Request di sini begitu. Di 0811-270902 di WhatsApp, bisa juga di Instagram ya di @iswara.smg barengan sama aku Lilian Angie.

0: suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com. Suara streaming.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Di suara-suara warga Indonesia.
1: Ulalah. Ulalah, ulalah, ulalah.
0: Ini buat kamu ya. Citizen.
1: Wah, finally ya. Mereka berdua akhirnya punya jadwal yang terpisah ya sama yang lain.
0: Terpisah. Dan tadinya tuh kan sehari doang nih. Tanggal 4 Juli gitu.
1: Yes, betul sekali. Oh,
0: jam 3 sore.
1: Berapa 4 Juli itu hari apa?
0: Sabtu.
1: 4 Juli tadinya.
0: Ya, 4 Juli. Tadinya cuma 4 Juli sehari doang.
1: Terus?
0: Tapi karena antusiasme NCTzen yang membeludak, gimana sih? Siapa yang gak mau ketemu sama Jaemin, sama Jeno ya kan?
1: Iya.
0: Dilihat dari posternya aja loh.
1: Udah siap konser banget ya mereka berdua kayaknya ya.
0: Pengen duduk di tengahnya gitu.
1: Ngapain? Ngerusak tongkrongan. Ngerusak tongkrongan.
0: Banget sih.
1: Enggak, mereka kan udah pose-pose gitu. Yang kayaknya udah siap julid. Lu udah denger belum? Gitu kan. Kan gini kayak apa tuh gitu. Terus abis itu kamu tahu-tahu tiba-tiba di tengah langsung.
0: Hah. Enggak jadi. Enggak jadi.
1: Ntar WA aja ya.
0: Aduh.
1: Yes, akhirnya ada berita menggembirakan sepertinya ya buat NCTzen ya.
0: Show edit.
1: Wow, more date ya. Ya, yeah, one more date. Nambah satu hari lagi. Di tanggal berapanya itu berarti? Sebelum atau?
0: Sesudah hari Minggunya berarti. Jadinya tanggal 4 sama 5.
1: Eh tapi kamu ngerasa sekarang kayak gitu gak sih Ki? Bahwa gini, kalau konser itu ditaruhnya di hari Sabtu dulu.
0: Iya.
1: Sehingga kalau mau nambah tuh tinggal ada kok satu hari lagi. Jadi gak ada yang dibikin di hari Minggu tuh gak?
0: Ada. Kalau emang di hari Minggu ya udah nasib aja, gak bakal ada tambahan gitu kan.
1: Gitu ya.
0: Gitu kan.
1: Karena kayaknya buat idol juga lebih mungkin kalau mereka mundur satu hari daripada maju sehari ya.
0: Iya dong. Karena kayak
1: jadwal yang lain-lain kan udah gak bisa di ini lagi. Begitu. Tapi kalau satu hari lagi kan biasanya mereka kan memang butuh waktu tambahan untuk istirahat. Nah, gitu. Waktu istirahatnya itu berarti yang dikurangin. Uh-huh. Segitunya loh, kakak Jeno sama kakak
0: Jaemin ya.
1: Gimana dong? Terus dari tiket udah ada tanda-tanda belum sih Ki?
0: Bentar. Ini di mana sih? Oh, tendor. Di tendor.
1: Artinya apa?
0: Tenis indoor.
1: Enggak, artinya kalau misalnya kenapa di situ gitu.
0: Enggak tahu aku belum. Udah deh. Pernah deh. Tendor Ayu, nonton Ayu. Udah.
1: Oh, itu pas hari kemerdekaannya mereka bukan sih? Bukan ya?
0: Apa?
1: Bukan ya?
0: Bukan.
1: Juli 4 tuh.
0: Enggak.
1: US ya?
0: 15 Agustus dong
1: mereka. Oh, jadi 15 Agustus bareng sama kita kok ya. Benar-benar.
0: Nah, buat tiketing.
1: Berapakah kira-kira modal yang harus kita persiapkan? Jadi aku tahu nih mau minjem ke siapa dulu.
0: Pre-sale dulu nih buat membershipnya.
1: Oke.
0: Okay. NCTzen Dream ya kan. Itu dibuka di 5 Mei. Berarti besok. 2 hari lagi. Ini tanggal 3 kan?
1: Iya.
0: Iya. 5 Mei.
1: No.
0: Itu buat yang membership pre-sale. Nah untuk general sale-nya itu tanggal 6-nya gitu.
1: Mulai jam 12 ya?
0: Mulai jam 12
1: ini,
0: siang.
1: Ini kalau kayak gini berarti udah WIB ya? Dibikinnya ya?
0: Iya dong.
1: Iya,
0: WIB.
1: Iya. Berarti jam 12 siang ya? Oke. Okay. Nah itu start dari startnya itu ada kok yang 1 juta. Ya,
0: 1 juta.
1: Iya, restricted view ya tapi ya.
0: Di belakang bang. Tapi tendor tuh
1: kenapa tetap enak?
0: Enak kok.
1: Viewnya tetap
0: kecil.
1: Oke ya.
0: Kan kecil. Bentar.
2: Cap berapa tuh?
1: 6.
0: Sudah mana? Enggak enak, Ji.
1: Mana 6-nya? Mana sih?
0: Depan ujung itu loh.
1: Ya Allah, itu samping stage.
0: Iya.
1: Samping banget
0: ditutupin sama cat 5 kan?
1: Iya, betul. Cat 5 apa sih? 1.4.
0: Ya emang bener restricted pasti.
1: Iya,
0: 1 juta ya udah cuman dengerin suara aja pasti.
1: Emang sih kalau menurut aku 1 tetap emang the best ya, dia dapat banget. Walaupun itu sebenarnya ada stage T
0: enggak kalau aku gitu ya. Oke tuh.
1: Di mana? Di 2 ya.
0: Cat 2.
1: 2 ya dapat ya.
0: Itu best banget. Di tenor ya, karena waktu itu aku nonton Ayu tuh di situ. Itu tuh kan tinggi kan di atas gitu, dan
1: jadi malah justru tingginya sama.
0: Iya.
1: Sama stage.
0: Ya sebenarnya enggak,
1: jadi enggak harus
0: tinggi, tapi kita dapat semuanya gitu loh. Dan enggak terlalu jauh.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi enggak terlalu ini ya, udah enggak ngedangak, terus habis itu kayak dapat aja gitu ya.
0: Kalau kamu cat 1 tapi kamu dapat di belakang sama aja.
1: Iya sih. Karena catatannya menurutku agak terlalu besar ya.
2: Iya.
1: Terlalu banyak gitu.
2: Kalau catatannya kamu dapat depan masih oke, tapi kalau cat satunya dapat belakang sama aja, mending naik ke cat 2 sekalian.
1: Itu emang harus naik apa harus cepat-cepatan berarti ya? Pas masuk ya?
2: Kalau
1: standing itu sitting
2: number.
1: Oh, standing ding. Iya.
2: Itu standing.
1: Satunya standing.
2: Standing pun masuknya tetap queue number.
1: Oh, queue number ya, pakai ya. Oh, kirain. Oke. Jadi mulai start dari 1 jetty, terus sampai yang paling yoi itu kalau misalnya dari chat satunya itu 2750, tapi masih ada juga yang namanya Dolati package ya. Dolati package ini sepertinya bakal mendapatkan selain privilege juga ada kayak semacam apa ya? Yang namanya package itu berarti ada oleh-oleh ya nih yang dibawa ya. Terus kita mau lihat nih bentar.
2: Nah, itu dia.
1: Duality package itu dapatnya apa sih? Karena untuk all categories itu kan dapat eksklusif photocard ya. Terus untuk duality package-nya itu dapat participation in send off session. Jadi bisa dadah bye-bye ya, Bang gitu. Hati-hati ya, jangan lupa ngerokan gitu. Terus ada ya one standing ticket. Tentunya set of commemorative lanyard. Ada special gift. Nah, ini special gift-nya belum tahu apa ya. Mudah-mudahan ukurannya
2: poster. Enggak, poster paling udahlah. Apa yang kamu harapin sih?
1: Early entry to the venue. Ini juga malah justru yang paling ini ya, paling penting ya. Sama exclusive photo card begitu.
2: Oh enggak, berarti dapat poster ya. Oh berarti bukan special gift-nya, beda berarti.
1: Yeah.
2: Tumbler.
1: Berarti special gift-nya mungkin lebih oke lagi. Enggak tahu deh apa kira-kira ya. Begitu. Jadi kira-kira butuh budget antara 1 sampai 3 juta ya. Mau yang mana pilih sendiri ya.

0: Nama gedungnya apa? Power King Push.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
5: Sit the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
11: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care.
14: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
15: Teh siapa?
14: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
15: Walah, ticus.

0: tatehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makasih.

RMI, suara-suara warga Indonesia. Ini nih, kalau misalnya kamu ya lagi pengen sesuatu yang spesial-spesial, biasanya tuh mungkin mie ayam, nasi goreng, ya martabak. Waduh. Tapi kalau kita sih sekarang juga lagi ada info spesial nih buat kamu soal event nyanyi bareng bernada bersuara special edition. Event nyanyi bareng bernada bersuara nih bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Jadi kamu bisa banget singelong dan nyanyi bareng lagi sama Coach Diana ya. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja, jajan juga, karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Pokoknya ajakin semua teman kamu karena acaranya gratis, plus bakal dapat kain wastra juga. Bernada bersuara special edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 12:30 siang, catat ya. Mulainya 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Nah, info lengkapnya nih, ya mungkin kalau misalnya tadi agak sempat kelewat gitu, bisa lihat aja di Instagram @bernadabersuara. Bernada bersuara special edition dipersembahkan oleh UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Pemerintah Kota Semarang menggelar perayaan Hari Jadi Kota ke-479 yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 2-3 Mei 2026. Meski pawai karnaval gagal terlaksana akibat hujan lebat, puncak acara tetap berlangsung meriah dengan penampilan dari band Wali. Lalu hari kedua diisi oleh penyerahan rekor MURI pembagian lumpia terbanyak, launching aplikasi SDGS Semarang dalam genggaman, dengan puncak acara penampilan dari penyanyi Deni Caknan. Presiden Prabowo resmi memutuskan pengurangan potongan ojek online oleh perusahaan aplikator menjadi hanya 8% dari yang sebelumnya sebesar 20%. Dalam perayaan Hari Buruh dimulai tanggal 1 Mei tersebut, Prabowo juga menekankan pada aplikator untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan. Menanggapi hal tersebut, baik aplikator Gojek maupun Grab menyatakan sikap yang senada, yakni siap mematuhi peraturan pemerintah namun tetap mengkaji penyesuaian dengan kebijakan internal perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak resmi memperpanjang masa pelaporan SPT tahunan badan hingga 31 Mei 2026 dari yang sebelumnya berakhir 30 April. Kebijakan ini diambil untuk memberi waktu lebih bagi wajib pajak menyiapkan laporan dan memastikan data lebih akurat menyusul adanya penyempurnaan sistem administrasi perpajakan yang baru. Namun perlu dicatat, perpanjangan ini berlaku hanya untuk pelaporan, sedangkan untuk pembayaran pajak yang kurang bayar, kebijakannya masih dalam tahap kajian lebih lanjut. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes, yes. Sudah dibikin sangat bersemangat tadi ya, dengan gerakan-gerakan kickflip ya. Anaknya emang skateboard banget kita ya. Apalagi buat kamu yang lagi melotot-melotot, what? What? Gitu. Gak tahu deh apa kira-kira yang bikin kamu melotot ya. Kaget banget mungkin, makanya sampai yang hah? Hah? Seriusan? Cinca. Weh. Ini emang kita harus cinca sih. Karena langsung rame banget ya. Kemarin tuh seperti biasa selalu dikait-kaitin sama yang namanya angka 7 ya. Katanya kalau misalnya grup idol berhasil melewati angka 7 tahun tuh kebersamaan mereka, wah, kayaknya bakal aman nih.
0: Oh gitu. Iya.
1: Karena ternyata menjelang berakhirnya kontrak ya dari grup C9, diumumkan bahwa secara resmi ya, C9 ini tidak bakal melanjutkan aktivitas sebagai grup. Begitu. Jadi dihentikan aktivitas grupnya setelah diambil apa ya? Mungkin udah diambil keputusan gitu deh ya. aktivitas ini secara resmi berakhir setelah mereka 7 tahun ya jalan bareng. Gitu, di tanggal 29 April kemarin. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 3. Ini masih tanggal, berarti 4 hari yang lalu ya. Dimana menurut agensi sendiri dari CNN Entertainment ini menyampaikan bahwa ini adalah keputusan yang diambil setelah melakukan diskusi panjang dengan seluruh member dari C9 gitu, terkait dengan masa depannya mau grup nih mau dibawa kemana nih hubungan kita.
0: Hampir
1: aja nyanyi.
0: Makanya
1: mau dibawa.
0: Aduh.
1: Dan setelah diskusi sengit ya mungkin ya. Ya akhirnya tercapailah kesepakatan bahwa oke deh berhenti aja untuk aktivitas grup ya. Karena menurut masing-masing ini menjadi langkah yang tidak bisa dihindari lagi. Begitu. Terutama juga karena kontrak eksklusif dari membernya Sina ini udah bakal selesai gitu. Kayak BX terus juga Seunghoon itu bakal selesainya tuh di 30 April gitu ya. Jadi kemarin udah selesai. Terus Yongi ini juga bakal menyelesaikan kontraknya bersamaan sama dia Wamil gitu ya, yang bakal dimulai nanti masuk tuh tanggal 11 Mei dia untuk melakukan pelatihan dasar sebelum nanti bakal bertugas sebagai tentara aktif. Terus Yunsuk sendiri juga lagi ada proyek drama yang kontraknya bareng C9 itu bakal selesai di 31 Mei. Begitu. Ya udahlah akhirnya, ya udah berarti kita sibuk masing-masing nih. Nah bahkan ya selain itu, ya ini maksudnya gini, tidak menutup kemungkinan someday bakal ada reuni gitu loh Ki. One-on-one aja bisa,
0: bisa
1: gitu. Bisa kok, tidak ada yang tidak mungkin walaupun sudah pada sibuk masing-masing gitu ya. Tetap terbuka kesempatan itu untuk reunian di masa depan ya. Dan tentunya juga terima kasih untuk fans yang sudah mendukung selama ini. Dan tadi kalau misalnya ada satu member yang mau masuk Wamil, ada yang lagi project drama. Nah Seunghoon sendiri sih ternyata bersamaan ya, atau mengikuti tadi tuh pengumuman bahwa udah bubar nih secara grup gitu. Dia juga secara resmi mengundurkan diri pensiun dari dunia musik. Begitu Ki. Kenapa ya?
0: Mungkin kayak dia akhirnya mendapatkan
1: yang lebih fit
0: baru.
1: Iya, bisa jadi
0: gitu.
1: Ya, bisa jadi ya.
0: Karena tuh ada beberapa artis Korea juga tuh yang akhirnya memang banting setir jadi kerja kantoran biasa gitu.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Karena memang mungkin menurut dia lebih nyaman gitu untuk jiwa dan raganya. Karena kan emang gak mudah ya untuk jadi seorang entertainer yang semua mata itu tertuju pada dia gitu loh.
1: Iya, cuman memang kalau ditanya kira-kira nanti setelah selesai kontraknya ini selanjutnya dia mau ngapain-ngapain, itu sepertinya memang dia belum menyampaikan ya apakah dia bakal masih di dunia entertainment atau mungkin mau kantoran aja atau mau buka usaha misalnya jadi entrepreneur atau gimana gitu. Karena kalau dari dia sendiri tuh lebih menyoroti pada selama ini kayaknya aku ngerasa
0: belum perfect deh gitu. Kadang tuh masih ada banyak kekurangan gitu. Jadi mungkin dia masih bakal mencari sesuatu yang lebih cocok lagi ya untuk dirinya dalam berkarir ke depannya seperti apa gitu. Kamu bisa bayangin gak sih kerja kantoran tapi bareng sama dia?
1: Iya, makanya
0: kayak yang kok kita aku perasan tadi udah mandi deh. Kok masih kusam? Tapi begitu deh ya. Ya udah, berarti kita dukung saja keputusannya sebagai grup dan juga masing-masing yang mungkin memang sudah punya rencana ke depannya dengan karirnya masing-masing, dan kemungkinan-kemungkinan untuk reuni di masa depan masih terbuka ya, tadi udah dibilang juga. Ya mudah-mudahan ya someday nanti buat yang kangen-kangen bakal ketemu sama obat kangennya.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Nih, kita bakal kasih ya info spesial buat kamu yang suka sesuatu yang spesial. Soal event nyanyi bareng bernada bersuara special edition. Jangan sampai kelewatan nih, karena event nyanyi bareng bernada bersuara ini bakal balik lagi dengan edisi spesialnya barengan UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa banget ya singelong dan nyanyi bareng lagi sama Coach Diana. Selain nyanyi bareng juga bisa pastinya buat kamu yang pengen belanja jajan, karena di sana nanti bakal ada puluhan tenant dari UMKM lokal tuh. Pokoknya ajakin aja semua teman kamu karena acaranya juga gratis plus bakal dapat kain wastra. Wah, bernada bersuara special edition nih bakal diadain hari Kamis, udah tinggal 4 hari lagi ya, tanggal 7 Mei 2026 mulai jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall, Paragon, Semarang. Info lengkapnya langsung kamu cek aja di Instagram @bernadabersuara. Bernada Bersuara Special Edition dipersembahkan oleh UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. 그만 갈게.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: FMI, suara-suara warga Indonesia. Nih, buat yang suka sesuatu yang spesial, kita pastinya juga punya sesuatu yang spesial ya, selain makan siang kamu yang juga tidak kalah spesial hari ini. Jadi, event nyanyi bareng bernada bersuara special edition bakal ada. Bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Dimana kamu bakal bisa singelong dan nyanyi bareng lagi sama Coach Diana. Selain nyanyi bareng, bisa juga belanja dan jajan ya, karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Jadi kenapa enggak kamu ajakin aja semua teman kamu, karena acaranya gratis. Plus nanti bakal dapet kain wastra juga kalau kamu datang ke sana. Bernada Bersuara Special Edition nih bakal diadainya hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, jam 1:30 siang sampai 3:30 sore pas tuh. Biasanya kan keluar dari kantor 12:15, udah order duluan, makan dulu, abis itu nanti gitu. Setengah satu kita bakal start ya, sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Bernada Bersuara Special Edition dipersembahkan oleh UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu pakai kuping bedang? Aku nggak dengar suara aku. Emang kamu dengar?
1: Dengar.
0: Oh ya, mungkin karena aku pakai yang special ini ya.
1: Oh,
0: special edition juga. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hai, yang udah join di live TikTok, kasih aku wave, wave, wave dong, wave, wave, wave, gitu. Sambil jangan lupa ya di tap-tap. Yang belum join masih lumayan nih, kita masih bakal ada di live TikTok di @iswara.smg ya. Sambil mau nge-share ke kamu tentang satu proyekan baru nih. Ini kebetulan Kiki yang jadi bagian nuang-nuang ya kita.
1: Nuang-nuang.
0: Ya. Kalau aku kan bagian mijet-mijet ya. Oh. Gitu.
1: Ini sih sebenarnya nih tiap tahun kan di sini ada ya proyek-proyek besar gitu. Kalau yang tahun kemarin tuh apa? Like apa?
0: Like apa? Love Me Like You Do.
1: No, like itu loh, apa sih judulnya?
0: Apa sih?
1: Dramanya. Oh, Park Bu Yong.
0: Iya, iya, iya. Iya, lupa.
1: Like,
0: aduh.
1: Like Room, apa sih? Like
0: ah. Soalnya dramanya Park Bu Yong sekarang lagi itu, lagi apa namanya? Lagi serius, Ki.
1: Oh iya. Apa sih judulnya, Ji?
0: Aduh, harus banget dicari
1: harus
0: ya.
1: Harus banget.
0: Park Bu Yong. Drama
1: lampu, itu loh lampu.
0: Iya. Kok enggak ada? Ini kan yang baru kan Goldland itu yang serius itu. Mana nih? Mana nih? Salah lagi ya masuknya ya. Udahlah, kita masuk kayak gini. Kita cari tahu dulu ya, sahabat suara ya. Kita cari tahu dulu. Park Bu Yong ini dia tuh bisa berubah langsung ya, switchingnya jago banget. Light shop.
1: Light shop. Toko lampu ya Tuhan.
0: Ya, ya udah, nggak usah kenceng-kenceng dong ngomongnya.
1: Sabar, sumpah banget.
0: Itu emang proyekan Disney gitu.
1: Iya.
0: Tapi itu kan udah 2024. Iya, jadi udah 2 tahun. Maksudnya 2025 skip loh gitu. 2026 juga skip berarti.
1: Oh ini 2026 ya?
0: Karena kan itu 2027 kan.
1: Iya ini 2026
0: ada nih yang Goldland ini berarti. Ya.
1: Nggak tahu itu gede apa enggak ya. Soalnya
0: Udah mulai sih. Udah mulai di minggu ini.
1: Oh ya, yang iya. Main banyak juga.
0: Park Bu Yong, tapi aku belum terlalu ini. Soalnya kayaknya emang dark banget sih. Ada yang udah nonton belum? Boleh di share, tapi jangan itu ya. Jangan apa namanya? Jangan kasih tahu ini ya. Eh, mati dong dia.
1: Gitu. Ada yang jadi ubi dong.
0: Kali ini apa sih Ki? Emang project ya?
1: Kali ini sih projectnya aku buat ceritanya itu belum baca ya, jujur. Tapi kalau ngelihat dari pemainnya itu kayak yang gila, ini sama kayak Like Shop kemarin yang mahal banget. Karena untuk pemeran utamanya itu ada Ryu Seung Ryong, Kim Hyo Yeon, Moon Sang Min, sama Lee Jae Min.
0: Mulai dari yang mahal sampai yang ganteng.
1: Nah, betul banget, dari yang mahal
0: sampai yang ganteng.
1: Ada semua
0: ada
1: gitu.
0: Ada semua di situ. Iya.
1: Syuting itu baru dimulai bulan lalu 14 April.
0: Oh. Gitu. Kalau misalnya di Korea kan emang prosesnya cukup panjang ya biasanya ya. Jadi ini bakal rilisnya nggak di tahun ini gitu ya?
1: Nggak tahun ini gitu. Nah, nggak cuma pemeran utamanya aja yang ngeri gitu. Yang tadi aku
0: siapa
1: apa itu namanya Syara Maejiji ini kelihatannya drama gila banget sih. Karena tuh ada pemeran tambahan juga. Itu ada Onara, ada Moon Woo Jin.
0: Yang mana sih
1: Moon Woo Jin?

0: gitu loh.
1: Iya.
0: Sekarang udah gede dia.
1: Kan ceritanya kan waktu itu kan masuk ke dia juga ya.
0: Iya.
1: Jadi dia ya. Ada Bein Yuk juga.
0: Ada
1: dong.
0: Bein Yuk juga gitu.
1: Mantap.
0: Jadi itu emang sengeri itu. Nah, ternyata nih buat ceritanya itu dia tuh berfokus sama 3 orang. Dia itu pelarian gitu yang bersembunyi di sebuah toko kelontong lagi. Sebuah toko kelontong tua,
1: demen banget ya.
0: Terbengkalai gitu ceritanya. Yang dulunya itu dikenal itu dia kayak apa ya, suka memberikan advice gitu, saran-saran kehidupan gitu. Nah, terus akhirnya itu mereka mulai menerima surat misterius yang berisi permintaan panduan dari masa lalu. Yang akhirnya menghubungkan kehidupan mereka melintasi waktu. Jadi time travel ya.
1: Suka banget. Enggak tahu apakah mereka bakal time travel atau bentuknya kayak phone call. Jadi tuh yang bisa kayak mereka terima
0: gitu,
1: nanti misalnya dimasukin ke laci, terus nanti abis itu ada balesan kayak gitu-gitu. Jadi timeline-nya berbeda tapi mungkin
0: kayak Goblin enggak sih? Ya, Goblin ada kan yang gitu kan, yang ngirim surat gitu, bisa nyambung.
1: Iya, kayak gitu. Aduh, suka banget kayak gini. Jangan sebut-sebut Signal tolong ya, karena sudah pasti sudah di cancel. Aduh,
0: iya,
1: gegara-gegara itu padahal penantiannya. Ya, tolonglah. Oke, ini berarti nanti bakal genrenya fantasy.
0: Fantasy pasti.
1: Terus drama juga, emosional juga nih. Dan katanya sih project ini menjadi salah satu project original drama atau original series yang diproduksi oleh Disney yang paling ditunggu sih katanya. Iya, siapa yang gak nunggu nama sebanyak itu ya kan?
0: Makanya.
1: Banget. Oke.
0: Ada cameo-nya itu ada
1: siapa?
0: Yum Hyeran, Jung Chaeyoung sama Jang Doyeon. Gitu, Jang Dongyeon. Jadi maksudnya tuh kayak mata kamu tuh bakal termanja.
1: Om ada gitu gini. Om kira-kira bisa ada jadwal hari apa yang cuman ini cuman 5 menit doang kok Om gitu. Oh ya udah atur aja gitu.
0: Iya.
1: Ini aktor senior, aktris senior, mulai dari yang ganteng sampai yang mahal.
0: Iya benar.
1: Ya itu semuanya ada di drama ini. Oke, kita tungguin karena masih 2027, mudah-mudahan ya. Nanti selama penantian kita nih masih banyak drama yang bagus-bagus juga ya,
0: pasti,
1: ya soalnya
0: pasti.
1: Ya. Yes.

Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus live TikTok

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official. Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: di suara-suara warga Indonesia.
1: Nah, akhirnya kan Kiki nggak denger juga.
0: Dengar, aku dengar.
1: Itu tadi.
0: Tapi kamu kelihatannya kayak nggak denger gitu.
1: Oh betul, saya memang tidak bisa mendengar kenapa. Gak bisa dengerin aku, kakak Kiki. Kakak Kiki, kenapa kamu gak bikin itu aja lucu loh,
0: kakak Kiki.
1: Kakak Kiki,
0: iya, aku ganti lagi nanti namanya.
1: Iya, udah terus aja gitu ganti, sampai kita gak ngerti mau ngetek siapa ya udah. Aduh, kakak Kiki. Halo, selamat pagi menjelang siang yang sudah pada join dari pagi. Kenapa Yani hari ini emang gak ada yang ulang tahun?
0: Oh iya.
1: Oh ini sesuatu yang belum pernah terjadi loh sama Yani. Yani itu kan biasanya kan selalu
0: itu udah bertahun-tahun loh Yani itu selalu iya kan ngabsen ulang tahun gitu.
1: Biasanya kan dia kan selalu ngabsenin yang ulang tahun ya, idol, aktor siapa gitu. Hari ini gak ada yang ulang tahun kayaknya deh.
0: Kelihatannya emang gak ada.
1: Ini hari tanggal 3 tanggal Mei. 3. Emang jarang ya bayi lahir ya tanggal. Ada gitu gak sih?
0: Bahkan tanggal 28 yang 4 tahun sekali, 29 yang 4 tahun sekali aja
1: banyak,
0: ada banyak loh.
1: Iya, Februari ya pas ulang tahunnya kabisat ya. Kickflip, eye popping tadi udah ya, mata melotot sudah kuputarkan. Kamu. Terus juga ada Alia nih, udah diputerin juga tadi lagunya
0: JYG.
1: Iya, yang In Heaven ya.
0: Soas banget guys.
1: Semerdu itu loh, mereka nyanyi sampai getar-getar gitu. Penyanyi-penyanyi zaman segitu tuh kenapa sih? Selalu loh suaranya tuh gitu, bervibra gitu ya. Kenceng banget vibranya. Tadi ada yang request juga nih di sini, Ki. Beneran bulat, maaf.
0: Iya, makanya gede banget.
1: Enggak kebaca ini.
0: Oh iya.
1: Kamu kebaca enggak?
0: Farhan. EXO Crazy.
1: Iya. Farhanidu. Yeah. EXO Crazy udah diputerin tadi juga ya. Thank you yang tadi request yang ada di sini juga terima kasih. Yang ada di live TikTok, thank you ya udah join, udah komen-komen, ada yang nanya-nanya tadi juga. Tadi rujak ulek ya rujak ulek versi Korea udah diputerin juga. Ya kan Hunter X tadi.
0: Iya.
1: Itu macam-macam rame dan meriah gitu kayaknya. Pedes banget gitu ya. Thank you karena udah dengerin kita di special program Noregayo dari jam 10 tadi, sahabat suara. Minggu depan kita bakal balik lagi ya. Jadi buat kamu selamat menikmati long weekend di minggu pertama ini. Tenang, bulan ini masih banyak long weekend, masih ada dua lagi.
0: Diirit-irit.
1: Iya. Selain siapin rencana, yang lebih penting adalah menyiapkan modal, ya, buat mau ngapain nih, makan apa, kemana, ngajakin siapa. Nah itu penting, begitu. Kalau gitu Lilian Inci pamit.
0: Kipi pamit.
1: Bareng sama Bebski ya, broadcast operator buat siang ini. Sampai ketemu minggu depan. And happy long weekend. Bye-bye.
0: Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
1: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.

ngerencanain liburan kemana nih? Kalau aku kebetulan belum ada yang ngajak liburan. Bukannya gak ada yang ngajak sih, tapi emang aku lagi sibuk aja.

0: Suara bakal aku temenin setiap hari Minggu di Jawara Jajaran Lagu Pilihan Iswara. Jadi jangan kemana-mana, nongkrong terus sama aku di Jawara selama 1 jam ke depan ya. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputer sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12 ada Reality Club Close to You.
1: Nomor 12.

0: Beda dari sebelumnya, video musik lagu ini punya durasi 8-9 menit. Udah kayak nonton film pendek ya. Video musik yang disutradarai sama Bernardus Raka ini gambarin soal seorang ayah yang memilih berdamai dengan diri sendiri dan orang-orang yang pernah melukai dengan titik-titik yang melambangkan jeda di dalam doanya nih. Jadi intinya lagu ini tuh mau ngasih tahu kalau kita harus bisa memaafkan orang yang gak pernah minta maaf ke kita gitu loh. Kalau ngomongnya sih gampang ya, tapi ngelakuinnya udah pasti aku yakin susah banget. Karya ini jadi video musik resmi keempat dari album MASPF setelah sebelumnya juga sukses dengan lagu dan music video dari single Gala Bunga Matahari nih. Nextnya, Sal Priadi katanya udah siap buat lanjut ke babak baru dalam waktu dekat nih. Ah, senangnya. Sal ngerasa kalau banyak kisah-kisah baru yang mau dia share ke dalam sebuah lagu. Kita tunggu aja deh album ketiga dari Sal Priadi. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Yovie Widianto, Kim dan Neida. Kini.
1: Nomor 10.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tahu gak, alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
9: Wow.
10: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Nomor 9.
3: Your dish one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be

Mi Suara, suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di chart juara minggu ini. Ada lomba sihir andai saja. Yang sebelumnya cuma jadi band pengiring Hindia nih. Sekarang

0: Ini itu nyeritain tentang penyesalan mendalam dan keinginan untuk mengubah masa lalu nih. Tapi yang aneh, Lomba Sir ternyata bisa loh nyiptain lagu slow yang sengena ini. Soalnya Lomba Sir itu terkenal sama lagunya yang upbeat dan ceria nih. Tiba-tiba mereka datang dengan lagu Andai Saja yang punya nuansa santai tapi tetap groovy gitu deh. Tapi kalau ngomongin soal berandai-andai ya, biasanya itu terjadi di malam sampai dini hari. Ya kan, mulai muncul tuh pikiran-pikiran overthinking soal yang kita lakuin. Ada penyesalan, ada sedihnya juga. Makanya lagu Andai Saja ini masuk album kedua dari Lomba Sihir yang berjudul Obrolan Jam 3 Pagi. Unik banget ya namanya. Katanya lagu-lagu di album ini lahir dari cerita tuturan hati para personel Lomba Sihir nih. Ada Natasha Udu, Baskara, Raihan Nur, Tristan, sama Enrico Octaviano. Angkat tangan dulu yang setuju kalau ngobrol sama temen makin malam dan makin pagi itu tambah dalam. Ya ampun, jam 11 biasanya masih bisa nih. Hahaha, masuk jam 12 udah mulai tuh agak dalam ya soal kehidupan biasanya. Masuk jam 2 sampai jam 3 pagi biasanya ngobrol udah sambil meneteskan air mata, menangis. Jam 4 sampai jam 5 subuh, pembahasan aliennya udah mulai keluar, sahabat suara. Next, di posisi ketujuh nih, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Nomor 7.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang...
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nomor

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Dan itu dia tadi Isyana, Mako, dan Red Rose, Tunggu Aku, yang jadi Big Five kita di minggu ini. Di bawah

Isyana Sarasvati dan Mako yang ngejalin proses kreatif buat bikin single nih. Benang merah lagu ini itu ngingetin kalau sejauh apapun seseorang melangkah, selalu ada rumah dan doa yang selalu menanti. Jadi mau sejauh apapun kamu mencari ilmu ataupun pekerjaan, pasti tetap ada doa-doa dari orang yang terkasih, sahabat suara. Walaupun lagu ini punya nuansa yang upbeat, tapi liriknya itu ngasih pesan yang dalam banget buat kamu. Terus lagu ini itu juga ngasih tahu kalau pulang itu bukan soal seberapa cepat seseorang sampai, tapi tentang sebuah janji buat kembali ke mereka yang menanti. Lebih dari sekedar single, lagu ini itu jadi bukti kalau ruang yang penuh kepercayaan dan rasa kekeluargaan bisa ngasilin karya yang tulus. Makanya, gak tahu kenapa lagu ini rasanya hangat aja gitu, sahabat suara ya. Menurutku lagu ini tuh cocok banget buat kamu yang lagi ngerantau nih. Walaupun aku belum pernah ngerantau ya, tapi aku tahu kok rasanya jauh dari rumah. Apa-apa semuanya dikerjain sendiri. Makan sendiri, tidur sendiri, nyuci sendiri. Kasian banget sih kamu. Canda ya. Tapi semangat terus ya buat kamu para anak rantau. Ingat, kalau lagi ada libur panjang, diusahain pulang deh. Ada orang-orang rumah yang udah kangen banget tuh sama kamu. Jangan terlalu nyaman di kota orang. Langsung aja kita dengerin di podium keempat nih. Ada Shakira Fir, Tatap Mata. Nomor 4.

event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Panggilan buat semua sahabat suara. Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singalong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singalong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/bbs/06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026, jam 1:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See you!

Project aja nih. Stand Up Indo Semarang bakal ngelanjutin lagi event Semarang Life Project dengan tema Work Life Balance. Siapin perut kamu buat ketawa ketiwi bareng para komika Semarang yang siap ngeluapin keluh kesah mereka sebagai karyawan. Cuma 75.000 aja, kamu udah bisa lihat performance dari komika Adit Didot, Faisal Aditama, Ilham, Wafiq, Arum, dan Dimas Teni. Catat tanggalnya hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @standupindo_smg.

0: mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polks Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin? Percuma! Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, Games, Piknik, dan DJ Party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng dan @iswara.smg.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Nomor 3.

0: suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Bernadia, Rabun Jauh. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Chat Jawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Reality Club Close to You. Di peringkat ke-11 ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Di peringkat ke-10 ada Yofi Widianto, Kim dan Neida Kini. Di peringkat ke-9 ada Keljo, ya sudahlah. Di peringkat ke-8 ada Lomba Sihir, andai saja. Di peringkat ke-7 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di peringkat ke-6 ada Salma Salsabil, Sesal. Di peringkat ke-5 ada Tadi, Isyana, Mako and Red Rose, Tunggu Aku. Di peringkat ke-4 ada Shakira Fir, Tatap Mata. Di peringkat ke-3 ada Samuel Cipta, Pencuri Malam. Di peringkat ke-2 ada Bernadia, Rabun Jauh. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Chat Jawara minggu ini nih. Our top hits for the week. Peringkat pertama ada Ariel Noah dan Raisa, Sedang Dengar Suaramu Lagi.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: RMI Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations ya buat Ariel Noah dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Siapa nih yang kangen sama Kang Ariel? Ariel Noah. Walaupun Noah lagi vakum, Ariel itu tetap produktif loh sahabat suara. Selain kemarin habis main film Dilan, Ariel ini akhirnya juga ngerilis lagu baru bareng Raisa nih. Lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi ini nyeritain soal long distance relationship LDR. Kalau kamu dengar lagunya, Ariel sama Raisa punya pandangan masing-masing nih soal LDR. Bagian Raisa jadi sosok perempuan yang nunggu pacarnya buat kembali nih. Raisa gambarin sebuah harapan dan kerinduan yang dalam buat pacarnya. Sedangkan yang part Ariel gambarin seorang laki-laki yang lagi ngejalanin hubungan LDR. Dia juga seakan-akan minta sebuah kepercayaan gitu sahabat suara. Nah kalau digabung mereka ngungkapin sebuah perasaan bahagia walaupun cuma bisa komunikasi lewat telepon aja. Kalau dilihat gemes juga ya. Yang satu kangen banget, yang satunya lagi minta si pacar harus percaya. Tapi mereka berdua sebenarnya bahagia juga ngelakuin LDR-nya walaupun cuma bisa lewat suara. Video call kali Mas Ariel, gimana sih zaman gini masa gak bisa video call? Tapi nih ternyata lagu ini itu dibuat untuk soundtrack dari film Dilan ITB 1997 sahabat suara. Makanya di lagu ini mereka cuma bisa ketemu via suara aja, gak bisa video call. Belum ada fitur video call zaman segitu, sleep call gak ada. Semangat buat semua pejuang LDR ya, at least kamu semua punya pacar tidak seperti saya. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Denar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Farik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Jo signing out dan ketemu lagi di jabara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran ini.
1: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Italia aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Mana Icat?
3: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
2: Bisa-bisanya dia.
3: Masa menghindar dari sawan?
2: Bisa keluar nama dia aja ya.
3: Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
2: Ini sih. Ini ya.
4: Cokok-cokok ya Cat ya.
5: Iya.
3: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
5: Benar.
3: Ayo cepat.
5: Ini
3: apa?
5: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
3: Apa ya?
2: Hokben.
5: Bukan.
3: Sushi.
5: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
3: Kikugawa.
5: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
3: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
5: Aduh.
3: Itu bunyinya apa tadi?
4: Ada plug-nya. Jorok banget, jorok
3: siapa? Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berbet-berbet.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

Bersuara. Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singelong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singelong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/BBS Fall 06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 1:30 siang sampai 4:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See you.

0: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official. You know.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticu.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill

ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal. Ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar. Dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus live

0: 15 telah terpilih. Seperti apakah penampilan terbaik mereka di panggung spektakuler show? Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi The Real Idol Season 14? Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan spektakuler show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @IndonesianIdolID.
1: Indonesian Idol, home of the idols.
2: Bedanya lumpia gang Lombok sama pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur.

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Pemerintah Kota Semarang menggelar perayaan Hari Jadi Kota ke-479 yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 2-3 Mei 2026. Meski pawai karnaval gagal terlaksana akibat hujan lebat, puncak acara tetap berlangsung meriah dengan penampilan dari band Wali. Lalu hari kedua diisi oleh penyerahan rekor MURI pembagian lumpia terbanyak, launching aplikasi SDGS Semarang dalam genggaman, dengan puncak acara penampilan dari penyanyi Deni Caknan. Presiden Prabowo resmi memutuskan pengurangan potongan ojek online oleh perusahaan aplikator menjadi hanya 8% dari yang sebelumnya sebesar 20%. Dalam perayaan Hari Buruh di Monas tanggal 1 Mei tersebut, Prabowo juga menekankan pada aplikator untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja, BPJS kesehatan, dan asuransi kesehatan. Menanggapi hal tersebut, baik aplikator Gojek maupun Grab menyatakan sikap yang senada, yakni siap mematuhi peraturan pemerintah namun tetap mengkaji penyesuaian dengan kebijakan internal perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak resmi memperpanjang masa pelaporan SPT tahunan badan hingga 31 Mei 2026 dari yang sebelumnya berakhir 30 April. Kebijakan ini diambil untuk memberi waktu lebih bagi wajib pajak menyiapkan laporan dan memastikan data lebih akurat menyusul adanya penyempurnaan sistem administrasi perpajakan yang baru. Namun perlu dicatat, perpanjangan ini berlaku hanya untuk pelaporan, sedangkan untuk pembayaran pajak yang kurang bayar, kebijakannya masih dalam tahap kajian lebih lanjut. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

101 FM Bandung.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Pak, di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.
1: Indonesia.
2: Suara.

cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, ticus.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya.

0: apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
5: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
8: Asam yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asam di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asamnya. Selain pohon asam, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
9: Senang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Suara. Ada info menarik buat kamu yang mau healing dan singelong bareng di Bernada Bersuara Special Edition. Event nyanyi bareng Bernada Bersuara bakal balik lagi dengan edisi spesial bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Kamu bisa singelong dan healing bareng Coach Diana. Selain nyanyi bareng, kamu juga bisa belanja dan jajan karena bakal ada puluhan tenan dari UMKM lokal. Ajakin semua teman kamu karena acara ini gratis plus dapat kain wastra. Langsung aja daftar di bit.ly/BBS06. Bernada Bersuara Special Edition bakal diadain hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 jam 12:30 siang sampai 3:30 sore di Atrium Pollux Mall Paragon Semarang. Untuk info lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Yuk seru-seruan dan nyanyi bareng lagi di Bernada Bersuara Special Edition bareng UMKM Grande, Bank Indonesia, dan Ikatan Pegawai Bank Indonesia. See you!

0: Katanya ini adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Pemerintah Kota Semarang menggelar perayaan Hari Jadi Kota ke-479 yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 2 sampai 3 Mei 2026. Meski pawai karnaval gagal terlaksana akibat hujan lebat, puncak acara tetap berlangsung meriah dengan penampilan dari band Wali. Lalu hari kedua diisi oleh penyerahan rekor MURI pembagian lumpia terbanyak, launching aplikasi SDGS Semarang dalam genggaman, dengan puncak acara penampilan dari penyanyi Deni Caknan. Presiden Prabowo resmi memutuskan pengurangan potongan ojek online oleh perusahaan aplikator menjadi hanya 8% dari yang sebelumnya sebesar 20%. Dalam perayaan Hari Buruh dimulai tanggal 1 Mei tersebut, Prabowo juga menekankan pada aplikator untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan. Menanggapi hal tersebut, baik aplikator Gojek maupun Grab menyatakan sikap yang senada, yakni siap mematuhi peraturan pemerintah namun tetap mengkaji penyesuaian dengan kebijakan internal perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak resmi memperpanjang masa pelaporan SPT tahunan badan hingga 31 Mei 2026 dari yang sebelumnya berakhir 30 April. Kebijakan ini diambil untuk memberi waktu lebih bagi wajib pajak menyiapkan laporan dan memastikan data lebih akurat menyusul adanya penyempurnaan sistem administrasi perpajakan yang baru. Namun perlu dicatat, perpanjangan ini berlaku hanya untuk pelaporan, sedangkan untuk pembayaran pajak yang kurang bayar, kebijakannya masih dalam tahap kajian lebih lanjut. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kalian itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus.

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi gak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Amerika.
1: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
2: Power geng, push!
3: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow!
5: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
5: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster, menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

0: menit. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Katanya, ini adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara.

0: namanya apa?
1: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Pemerintah Kota Semarang menggelar perayaan Hari Jadi Kota ke-479 yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 2 sampai 3 Mei 2026. Meski pawai karnaval gagal terlaksana akibat hujan lebat, puncak acara tetap berlangsung meriah dengan penampilan dari band Wali. Lalu hari kedua diisi oleh penyerahan rekor MURI pembagian lumpia terbanyak, launching aplikasi SDGS Semarang dalam genggaman, dengan puncak acara penampilan dari penyanyi Deni Caknan. Presiden Prabowo resmi memutuskan pengurangan potongan ojek online oleh perusahaan aplikator menjadi hanya 8% dari yang sebelumnya sebesar 20%. Dalam perayaan Hari Buruh dimulai tanggal 1 Mei tersebut, Prabowo juga menekankan pada aplikator untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan. Menanggapi hal tersebut, baik aplikator Gojek maupun Grab menyatakan sikap yang senada, yakni siap mematuhi peraturan pemerintah namun tetap mengkaji penyesuaian dengan kebijakan internal perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak resmi memperpanjang masa pelaporan SPT tahunan badan hingga 31 Mei 2026 dari yang sebelumnya berakhir 30 April. Kebijakan ini diambil untuk memberi waktu lebih bagi wajib pajak menyiapkan laporan dan memastikan data lebih akurat menyusul adanya penyempurnaan sistem administrasi perpajakan yang baru. Namun perlu dicatat, perpanjangan ini berlaku hanya untuk pelaporan, sedangkan untuk pembayaran pajak yang kurang bayar, kebijakannya masih dalam tahap kajian lebih lanjut. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo, dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue kan kemarin sepedaan turun ke Simpang 5, Pak. Sepedaan dari atas. Dari rumah, dari rumah ke Simpang 5. Nontonin bocil-bocil BMX balapan.
2: Put.
3: Oh, push bike.
2: Kok push?
3: Push bike atau BMX?
2: BMX.
3: Oh iya, lo saya put.
2: Kalau push bike kan bunyinya dak.
3: Pake pantofel lo, man. Hari minggunya yang gue belajar diving.
2: Gimana tuh? Seru gak tuh? MHSB.
3: Seru sih, cuman dari jam 7:30 sampai jam 12-an baru keluar dari air. Baru keluar dari air, Pak.
2: Gue pikir naik turun, Pak. Ini gak bener-bener di dalam kolam. Gue dari 7:30 sampai 11:30 baru turun dari sadel. Orang kok udah pada tua nyiksa diri. Bukannya istirahat.
3: Gue jam 10 itu kayak, ini kita kapan istirahat?
2: Gue capek di dalam air.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
8: Kita, let's enjoy the ride.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
14: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
15: Iswara.
14: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Memutarkan

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Mana Icat?
2: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
1: Bisa-bisanya dia.
2: Masa menghindar dari sawan?
1: Bisa keluar nama dia aja ya.
2: Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
1: Misi. Udah ya.
3: Cokok-cokok ya Cat ya.
4: Iya.
2: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
4: Benar.
2: Ayo cepat.
4: Ali,
1: apa?
4: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
2: Apa ya?
1: Hokben.
4: Bukan.
2: Sushi.
4: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
2: Kikugawa.
4: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
2: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
4: Aduh.
2: Itu bunyinya apa tadi?
3: Ada plugnya. Jorok banget, jorok
2: siapa? Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berbet-berbet.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: seperti apakah penampilan terbaik mereka di panggung spektakuler show. Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi The Real Idol Season 14. Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan spektakuler show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID.
1: Indonesian Idol, home of the idols.
2: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
3: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Pemerintah Kota Semarang menggelar perayaan Hari Jadi Kota ke-479 yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 2 sampai 3 Mei 2026. Meski pawai karnaval gagal terlaksana akibat hujan lebat, puncak acara tetap berlangsung meriah dengan penampilan dari band Wali. Lalu hari kedua diisi oleh penyerahan rekor MURI pembagian lumpia terbanyak, launching aplikasi SDGS Semarang dalam genggaman, dengan puncak acara penampilan dari penyanyi Deni Caknan. Presiden Prabowo resmi memutuskan pengurangan potongan ojek online oleh perusahaan aplikator menjadi hanya 8% dari yang sebelumnya sebesar 20%. Dalam perayaan Hari Buruh di Monas tanggal 1 Mei tersebut, Prabowo juga menekankan pada aplikator untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan. Menanggapi hal tersebut, baik aplikator Gojek maupun Grab menyatakan sikap yang senada, yakni siap mematuhi peraturan pemerintah namun tetap mengkaji penyesuaian dengan kebijakan internal perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak resmi memperpanjang masa pelaporan SPT tahunan badan hingga 31 Mei 2026 dari yang sebelumnya berakhir 30 April. Kebijakan ini diambil untuk memberi waktu lebih bagi wajib pajak menyiapkan laporan dan memastikan data lebih akurat menyusul adanya penyempurnaan sistem administrasi perpajakan yang baru. Namun perlu dicatat, perpanjangan ini berlaku hanya untuk pelaporan, sedangkan untuk pembayaran pajak yang kurang bayar, kebijakannya masih dalam tahap kajian lebih lanjut. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

0: Di Italia aja, di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.